0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Kamu?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara.
0: Kenapa?
3: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh

Diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: 101.
1: Channel informasi dan inspirasi.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

97,1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda. Kami menyapa dari studio Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi ya, yang tentunya mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Selamat beraktivitas untuk hari ini, dan jangan lupa untuk Anda terus menjaga kesehatan ya, karena dimana kita tahu bahwa pada tanggal 9 Oktober 2026 dimana di Kabupaten Jayawijaya diselimuti kabut asap ya, dan ini sesuai dengan informasi yang kami dengarkan bahwa ini ada kiriman ya dari Papua Selatan tentunya mengenai tentang kebakaran hutan ya, dan ya walaupun memang masih ada kabut asap ya, tapi tidak separah pada saat awal munculnya. Jadi memang ini juga sangat berbahaya untuk kesehatan ya, apalagi untuk pernafasan, dan sudah banyak juga yang merasakan, apalagi buat anak-anak kecil gitu ya. Jadi untuk kita terus selalu menjaga kesehatan, dan kalau bisa pada saat beraktivitas selalu menggunakan masker. Ya, dan juga untuk Anda yang mendengarkan saran kami lewat aplikasi RRI Digital, tetap semangat untuk hari ini. Dan ya, kami akan menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur untuk hari ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan serangkaian informasi untuk Anda yang diliput oleh rekan kami ya dari lapangan. Ya, informasi yang pertama pendengar, di mana Pemprov Papua Pegunungan mengajak pemuda menjaga keamanan dan persatuan lewat Baptiskap 2026. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik Hamka Yelipele SIKOM sebagai anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, pengganti antar waktu menggantikan Ismail Aso. Gamki Kabupaten Lanijaya mengajak pemuda menjaga kerukunan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan mulai tahun depan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dibayarkan utuh tanpa potongan.

Masih berkaitan dengan kebakaran hutan, pendengar, ini kebakaran hutan di wilayah Kurulu dan Wadangku, dua Honai adat dilaporkan terbakar. Kebakaran hutan terjadi di wilayah Huguma dan Jabilik yang dilaporkan berada di Distrik Kurulu dan Distrik Wadangku, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dan peristiwa tersebut juga mengakibatkan dua Honai adat dilaporkan terbakar. Berdasarkan informasi dan foto yang diterima dari masyarakat ya, dan ini juga sudah beredar di sosial media, terlihat kondisi lahan yang telah hangus terbakar dengan pepohonan dan semak belukar yang mengering serta menghitam akibat kobaran api. Sejumlah warga tampak berada di lokasi kejadian. Kebakaran ini menjadi perhatian masyarakat mengingat hutan dan honai adat memiliki arti penting bagi kehidupan serta budaya masyarakat setempat. Ya, dan hingga informasi ini di mana penyebab kebakaran, luas area yang terdampak serta kronologi lengkap kejadian masih belum diketahui secara pasti. Informasi lebih lanjut mengenai penanganan dan dampak kebakaran masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Dan masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan kering.

Kita ke berita dari dunia olahraga, pendengar, di mana Marco dari Aprilia Racing berhasil keluar sebagai juara utama Main Race MotoGP Mandalika 2026 yang digelar pada Minggu 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International, di mana Raul Fernandez meraih posisi kedua dengan disusul George Martin di urutan ketiga. Marc Marquez harus puas finish keenam. Dia di belakang Ogura dan Acosta. Nah, untuk Anda mungkin yang ingin mengupdate informasi secara lengkapnya, boleh klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut. Dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, dan pendengar, satu lagu kenangan ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Mungkin untuk Anda yang ingin ditemani lagu-lagu kenangan, kita bernostalgia ya. Tentunya lagunya dari Trio Ambisi, Jangan Sampai Tiga Kali.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kita ke informasi. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami menyapa Anda ya untuk hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk hari ini. Satu informasi untuk Anda ya mengenai mungkin ya untuk Anda yang masih beraktivitas yang lebih banyak kegiatannya atau lebih banyak aktivitasnya di lapangan ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya dengan adanya kabut dan asap ya, walaupun belum secara sepenuhnya hilang ya, jadi kita tetap menjaga kesehatan karena ini juga sangat berbahaya untuk pernafasan. Dan yang lagi menjadi perbincangan juga di Indonesia adalah influenza. Jadi untuk Anda untuk selalu menggunakan masker karena influenza ini juga sudah banyak masyarakat Indonesia yang sudah mengalami gitu ya dari dampak dari influenza ini. Nah, salah satunya adalah demam tinggi ya. Jadi jika Anda sudah merasakan hal-hal atau ciri-ciri dari influenza ini, nah silakan berkonsultasi kepada para medis gitu ya, untuk berkonsultasi bagaimana caranya menghilangkan dan apa yang perlu dilakukan juga untuk menghindar dari influenza tersebut. Ya, dan satu informasi untuk Anda, banyak juga yang bertanya-tanya ya, apakah benar stres berkepanjangan dapat memicu kanker? Nah, mendengar informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id, di mana stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh melalui perubahan hormon, respon kekebalan, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Dan yang kedua adalah stres terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan stres kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama, di mana juga stres belum terbukti secara langsung menyebabkan kanker sehingga hubungannya perlu dipahami berdasarkan bukti ilmiah.

Oke, dan masih berkaitan dengan gejala influenza A, di mana ini menyerupai gejala flu pada umumnya. Nah, berikut adalah beberapa gejala umum. Yang pertama, demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan lemas. Tinggal di lingkungan yang padat penduduk atau kebiasaan kurang menjaga kebersihan dapat meningkatkan risiko penularan penyakit ini. Nah, selain itu, orang dengan sistem imun yang lemah lebih rentan terinfeksi virus influenza A. Oleh karena itu, langkah pencegahan menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalkan risiko penularan. Ya, dan pencegahan adalah langkah terbaik untuk mengurangi risiko tertular influenza A. Ya, salah satunya cara yang paling efektif adalah dengan vaksinasi flu setiap tahun, terutama bagi kelompok yang rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita penyakit kronis. Untuk mencegah terkena influenza, Anda perlu mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker di tempat umum atau ketika merasa tidak sehat. Nah, selain itu, terapkan pola hidup yang sehat, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi dan beristirahat yang cukup.

Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti di jam 12 waktu Indonesia Timur kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program budaya atau lagu daerah ya. Untuk Anda yang ingin bersantai siang hari ini ditemani secangkir kopi hangat, teh hangat atau apapun itu untuk menemani aktivitas Anda, Anda bisa request lagu daerah dari daerah Anda sendiri. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan 10.000 rupiah.

Oke, pendengar, dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung di acara program budaya atau lagu daerah Nusantara. Ya, silakan bergabung di 0811-482840 ya, di jalur WhatsApp, atau juga Anda bisa jalur telepon ya, sambil kita cerita-cerita mungkin siang ini, sambil cerita aktivitas Anda, apa yang Anda lakukan hari ini ya. Mungkin yang lagi jalan-jalan, tapi untuk jalan-jalannya jangan dulu ya. Jalan-jalannya bisa sih, tapi yang penting jangan terlalu jauh dari kota gitu ya. Oke, dan juga mungkin yang lagi jaga-jaga kios, toko, atau apapun pekerjaan Anda ya, bisa langsung bergabung. Dan tadi ada yang request lagu Jawa. Wah, siang ini kita bakal dihibur lagu Jawa. Ya, lagu Jawa ini juga lagi FYP di TikTok ya. Jadi siapa sih yang gak tahu dengan lagu Jawa ini ya. Oke, dan terima kasih yang sudah bergabung untuk hari ini, yang sudah request lagu Jawa. Dan untuk Anda juga yang mau request lagu dari daerah Anda, boleh bergabung di siang hari ini.

0: Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: apele papi aya are tanang bucebut padi ria ngrok latong brumare he dekat masekat ngolok papi papi.
1: Aduh kak, Singko kan ledur nyengok film Cinta Fitri. Jadi ruwe sih torok Singko. Ledur kan?
0: Ledur, ledur. Gaya na bintang film si Etero.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Serki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizen pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum melakukan Alisson Becker. Masyarakat bagi Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Fatima City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons, enough time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
1: Not vertical enough, not breaking lines.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Qinwen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya. Pertama, karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like, I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qinwen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were
4: ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximize everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super, super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Alwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Peda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Peda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Peda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia satu suara. Semua klub datang berlomba. Warna jersey.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
3: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
2: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
4: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
2: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity and good energy. Now, next game,
1: hat-trick. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, Melaka.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo, kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima, yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita, sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai. Meskipun satu, sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang perbandingan berjalan sangat alot. Jual beli serangan ke dua tim. Yang jelas, poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, aku tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Kemana kamu?

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Nak, ini sampah permennya buang kemana?
1: Buang di sini saja, Ma, di tanah.
0: Eits, tidak boleh begitu. Sampahmu tanggung jawabmu. Ayo simpan dulu. Nanti kita buang di tempat sampah di rumah ya.
2: Pendengar yang budiman, sering kita anggap sepele. Satu puntung rokok, satu bungkus kopi, satu plastik kecil. Ah, cuma satu? Tapi bayangkan, jika 1 juta orang berpikir yang sama, maka satu sampah kecil itu menjadi gunung masalah. Jangan biasakan diri dengan kata cuma. Mulai hari ini, mari kita didik diri dan anak-anak kita. Bawa kantong sampah kecil saat bepergian. Jangan buang sampah dari atas motor. Jangan buang sampah ke kali. Kota yang bersih dimulai dari tangan yang peduli. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, bukan orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Mendengar di mana pun Anda berada, 97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang ini sudah menunjukkan pukul 14.10 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda, saatnya kami akan mengajak Anda untuk berdangdutan dulu ya siang hari ini. Oke, yang mau bergabung boleh seperti biasanya di jalur WhatsApp kami 0811 482 840. Ya, lagu-lagu dangdut apa yang Anda ingin dengarkan, silakan di request siang hari ini. Ya, ku rasa, ku rasa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo. Yo, bagaimana? Yuk kah? Hehehe. Yo sudah. Nanti tong ketemu di tempat biasa sudah. Yo. Sip.
2: Weh bapak, angkat telepon bukan di kendaraan. Bikin rugi pengguna jalan lain saja. Su lampu hijau nih. Ayo jalan sudah, kendaraan su banyak nih.
3: Hindarilah menggunakan telepon saat berkendara. Konsentrasi, kunci keselamatan di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Ya, pendengar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian warta berita lintas Papua Pegunungan. Pemprov Papua Pegunungan mengajak pemuda menjaga keamanan dan persatuan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Wamena menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026, dirangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Bersama saya, Agustinus Pagiling, inilah lintas berita Papua Pegunungan selengkapnya. Saudara, Pemprov Papua Pegunungan mengajak pemuda menjaga keamanan dan persatuan lewat Baptis Cup 2026. Selengkapnya, Epifania Rian menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh pemuda dan suporter menjaga keamanan serta memperkuat persatuan antar denominasi gereja melalui turnamen Pemuda Baptis Cup 2026. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, saat menyaksikan pertandingan di lapangan sepak bola Yomaima Wamena Sabtu kemarin. Yanius Telenggen menegaskan keamanan menjadi faktor utama agar seluruh rangkaian turnamen hingga babak final dapat berjalan lancar dan sukses. Ia juga mengingatkan bahwa pemuda merupakan tulang punggung gereja dan daerah sehingga ajang olahraga harus menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan toleransi serta saling menghormati di antar denominasi Baptis, Gidi, Kema Injil, dan Katolik. Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen, Yanius Telenggen turut menyerahkan bantuan dana sebesar 5 juta rupiah kepada panitia untuk membantu kebutuhan operasional, termasuk penyediaan air minum bagi para peserta. Lebih lanjut, Yanius Telenggen berharap Baptis Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momen memperkuat iman, kebersamaan, dan persatuan pemuda di Papua Pegunungan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Papua Pegunungan John Taboh melantik Hamka Yelipele SIKOM sebagai anggota Majelis Rakyat Papua MRP pengganti antar waktu atau PAW menggantikan Ismail Aso. Roni Sage dengan laporan selengkapnya.
2: Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Taboh melantik Hamka Yelipele sebagai anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dari Pokja Agama Islam di kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Jumat 9 Oktober 2026. Hamka Yelipele dilantik setelah memenangkan proses gugatan hukum atas anggota MRP sebelumnya, Ismail Aso. Pada kesempatan itu, Gubernur John Taboh mengatakan proses hukum yang telah dilalui Hamka Yelipele telah membuahkan hasil akhir. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai pelajaran penting bagi pemerintah dan lembaga representasi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Taboh, Hamka Yelipele menempuh upaya hukum setelah terjadi perubahan dalam proses pergantian anggota menjelang pelantikan. John Taboh menyatakan bahwa proses hukum dari tingkat bawah hingga tingkat atas telah dimenangkan oleh Hamka Yelipele hingga akhirnya resmi dilantik sebagai anggota MRP pengganti antar waktu.
3: Jadi seluruh publik dan rakyat harus tahu mengapa saudara Ustadz Ismail Aso dihentikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Karena penegakan hukum saudara Hamka Yelipele melakukan gugatan dalam proses seleksi Majelis Rakyat Papua Pegunungan, sebenarnya yang mengikuti secara aturan itu adalah Hamka Yelipele. Tetapi ada kepentingan politik pada saat menjelang pelantikan saudara Hamka Yelipele digeser. Itulah Hamka Yelipele melakukan upaya banding, upaya hukum, supaya rakyat Papua Pegunungan harus tahu. Dan kebenaran itu ada di saudara Hamka. Hari ini kita sama-sama membuktikan. Jadi semua proses hukum dari tingkat bawah sampai tingkat atas dimenangkan oleh saudara Hamka ini. Walaupun pihak saudara kita Ismail Aso upaya peninjauan kembali hukum, tetapi tetap hukum semuanya menolak. Karena yang benar adalah proses yang benar adalah saudara Hamka ini.
2: Lebih jauh, Gubernur Papua Pegunungan John Taboh mengajak seluruh pihak menjadikan pengalaman tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat kepastian hukum, memperbaiki tata kelola kelembagaan, dan mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari. Sementara itu, dalam sumpah jabatannya, Hamka Yelipele menyatakan komitmennya untuk memegang teguh Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, mentaati seluruh peraturan perundang-undangan, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Roni Hisage melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Lanijaya, pendengar, di mana Gamki Kabupaten Lanijaya mengajak pemuda menjaga kerukunan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki Kabupaten Lanijaya menggelar rapat kerja cabang atau Rakercap dan masa penerimaan anggota atau Mahaperta dengan mengusung tema Pulihkan Bangsa Kami. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Lanijaya, Markus Kogoya STH, yang mewakili pemerintah Kabupaten Lanijaya. Dalam sambutannya, Markus menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda. Ia mengajak Gamki untuk tidak hanya berperan dalam pelayanan gereja, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, daerah, dan masyarakat. Markus juga menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan pemuda Gamki, yakni menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama, menjadi penggerak pembangunan dari kampung hingga perkotaan, serta menjadi teladan moral bagi generasi muda. Di tempat yang sama, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Gamki Papua Pegunungan, Siwanus Tibul Esos Emsos, berharap program kerja yang telah disusun bersama pengurus Gamki Lanijaya dapat menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi selama beberapa tahun ke depan. Ia juga mendorong adanya kolaborasi antar pemuda gereja, pemerintah, dan masyarakat agar seluruh program dapat terlaksana dengan baik serta memberikan dampak positif bagi generasi muda. Sementara itu, Ketua DPC Gamki Lanijaya, Johannes John Kogoya STH, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya atas dukungan terhadap organisasi kepemudaan, khususnya Gamki. Ia berharap anggota baru yang direkrut melalui Mahaperta dapat mengambil bagian dalam pelayanan, membawa nilai-nilai Kristiani hingga ke pelosok Lanijaya, serta berperan aktif dalam pembinaan generasi muda. Johannes juga menegaskan komitmen Gamki Lanijaya untuk terus membangun kerjasama dengan gereja, pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mencegah berbagai persoalan sosial yang dapat merugikan masa depan generasi muda. Melalui pelaksanaan Rakercap dan Mahaperta ini, Gamki Lanijaya diharapkan semakin memperkuat persatuan menjaga kerukunan serta menjadi mitra strategi pemerintah dan gereja dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lanijaya yang aman, damai, dan maju. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena. Saudara Gubernur Papua Pegunungan John Taboh memastikan mulai tahun depan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dibayarkan utuh tanpa potongan.
4: Tahun depan TPP yang kemarin kita kurangi 0,90% kita kembalikan utuh.
2: Hal tersebut disampaikannya dalam apel ASN Kamis pagi kemarin di halaman kantor Gubernur. John Taboh mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk memotivasi ASN lebih bersemangat dalam melayani dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam hal melakukan layanan publik bagi masyarakat di Papua Pegunungan. John Taboh juga menyampaikan TPP atau tambahan penghasilan pegawai untuk bulan berjalan mulai Oktober dibayarkan sekaligus tahun 2027. Selain itu, Gubernur juga meminta jajarannya memperhatikan hak kenaikan gaji berkala ASN, terutama bagi pegawai yang belum mengalami kenaikan pangkat.
4: bulan Oktober ini TPP kita tidak ambil, ya. Nanti sekaligus terima di bulan 2 Februari. Dan untuk Januari ke depan, tahun depan, TPP yang kemarin kita kurangi 0,90%, kita kembalikan utuh. Tahun depan. Itu memotivasi para ASN supaya tetap bersemangat kerja. Perhatikan ASN yang belum naik berkala. Pangkat belum naik, tapi perhatikan berkala itu. Berkala itu penting sekali. Ya, nasib ASN.
2: Selain itu, Gubernur John Tabo menginstruksikan para kepala badan dan pimpinan perangkat daerah melakukan pengawasan secara rutin terhadap bawahannya. Ia menegaskan pengawasan tidak boleh hanya sebatas pencatatan kehadiran dalam apel, akan tetapi disiplin harus diwujudkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sisi lain, Gubernur John Tabo juga menyoroti perbedaan antara hak pegawai dan pemberian insentif. Gaji merupakan hak ASN, sedangkan insentif berkaitan dengan kebijakan dan kinerja. Insentif diberikan bila ASN disiplin dalam bekerja. Roni Hisage melaporkan.

0: Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama pada sistem pernapasan. Dokter spesialis paru, Dr. Reagen Irwan Kolibu, SPP, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak paparan asap karhutla serta menerapkan langkah pencegahan guna mengurangi resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan. Ilham Kadiran dicari menurunkan laporannya.
1: Saya Dr. Regan Kolibu, spesialis paru. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kabut asap dan bagaimana dampaknya pada kesehatan. Jadi kondisi beberapa hari ini yang kita perhatikan bahwa terjadi peningkatan kabut asap yang sangat tinggi, sehingga di mana salah satu yang terdampak adalah sektor kesehatan, khususnya kesehatan paru. Akibat daripada kebakaran hutan yang terjadi menyebabkan dampak yang sangat besar bagi khususnya kesehatan pernafasan. Apa sih yang menyebabkan sehingga kabut asap ini bisa berbahaya bagi kesehatan kita, khususnya kesehatan pada pernafasan atau paru-paru kita? Jadi dalam kabut asap ini yang disebabkan oleh kebakaran hutan, ini merupakan campuran dari berbagai partikel polutan dan gas udara yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada paru-paru kita. Dari perspektif kesehatan paru, komponen yang perlu diwaspadai pada polusi udara akibat kebakaran hutan yaitu yang disebut dengan particulate matter atau PM. Partikulan matter ini yang disebabkan oleh hasil dari kebakaran atau polusi udara ini merupakan satu partikel yang bisa merusak saluran pernafasan manusia. Ukuran dari PM ini ada beberapa ukuran sebenarnya. Ada yang ukuran 10, ada yang ukuran 5, ada yang 2,5 dan 1,0. Kenapa saya harus menekankan di 2,5 ukurannya yang berbahaya? Ini disebabkan karena PM 2,5 ini bisa masuk sampai ke kantong udara kita. Apabila partikel ini masuk ke dalam kantong udara di paru-paru manusia, maka ini akan menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan. Sehingga apabila terjadi kerusakan sistem pernafasan, akan memicu yang disebut dengan stres oksidatif pada paru-paru. Jika hal itu terjadi, maka akan terjadi perburukan pada fungsi saluran pernafasan. Dampaknya itu juga bukan hanya terjadi pada efeknya hanya pada saluran pernafasan, namun juga bisa akan terjadi komplikasi pada pembuluh darah atau sistem kardiovaskular manusia. Terdapat dua dampak kesehatan asap terhadap kesehatan paru, yaitu yang pertama adalah dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek, hal-hal yang akan terjadi yaitu terjadinya iritasi hidung dan tenggorokan. Yang kedua, terjadinya batuk dan produksi dahak yang meningkat. Yang ketiga, sesak napas dan napas berbunyi atau yang disebut dengan mengi. Terjadinya penurunan toleransi terhadap aktivitas fisik. Yang keempat, munculnya penyakit asma dan penyakit akibat daripada asap rokok yang disebut dengan PPOK, sehingga akan memicu terjadinya eksaserbasi atau penyakitnya daripada asma dan penyakit yang disebut dengan PPOK akan berulang. Yang berikutnya adalah efeknya adalah terjadi peningkatan risiko kunjungan ke fasilitas kesehatan akibat gangguan pernafasan. Nah, bagaimana dengan dampak jangka panjang? Jadi, paparan berulang atau berkepanjangan terhadap polusi udara, khususnya kebakaran hutan, dapat berkontribusi terhadap terjadinya penurunan fungsi pada paru. Yang kedua adalah terjadi peningkatan risiko penyakit daripada asap yang kita sudah tahu bahwa itu disebabkan oleh penyakit PPOK. Yang berikut juga terjadi peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit pada pembuluh darah. Yang berikut juga akan terjadi peningkatan risiko kanker, terutama pada paparan polutan udara dalam jangka waktu yang sangat lama. Besarnya, risiko dipengaruhi biasanya oleh konsentrasi polutan, lamanya paparan, kondisi kesehatan seorang, dan faktor lingkungan. Jadi semakin besar risiko-risiko di atas, maka penyakit paru akibat daripada asap ini akan semakin meningkat. Yang berikut adalah siapa individu atau orang yang sangat rentan dengan sakit seperti ini. Yang pertama ini, individu yang rentan ini adalah anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena paru-paru pada anak-anak ini masih mau berkembang atau masih sangat rentan. Dan juga yang menyebabkan anak-anak individu rentan yaitu karena frekuensi anak-anak akan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Sehingga potensi masuknya udara yang atau polusi udara akan semakin tinggi. Kelompok berikut adalah kelompok lansia. Kelompok lansia ini merupakan kelompok juga yang sangat rentan diakibatkan karena fungsi organ dan cadangan fisiologis pernafasannya sudah semakin menurun, sehingga sangat rentan untuk terjadinya risiko paparan polutan udara. Yang berikut adalah pasien asma dan pasien PPOK. Sudah dijelaskan tadi bahwa orang yang dengan asma dan PPOK sangat mudah untuk munculnya penyakitnya akibat daripada polutan udara. Ini video yang berikut adalah orang dengan sakit jantung. Jadi orang dengan riwayat penyakit jantung akibat daripada polusi udara yang berefek atau mempunyai efek pada kardiovaskuler atau pembuluh darah, maka risiko untuk terjadinya gangguan pada jantung akan semakin tinggi. Yang berikut adalah kelompok orang dengan ibu hamil. Ibu hamil ini termasuk kelompok rentan karena risiko yang terjadi kepada janin. Jadi dengan polusi udara, ibu hamil menghirup udara itu akan mengakibatkan terjadi gangguan pada kehamilan atau janin yang dikandungnya. Kelompok yang berikut yang sangat rentan adalah petugas lapangan dan masyarakat yang bekerja di luar ruangan. Jadi orang yang bekerja di luar ruangan itu sangat rentan untuk terjadinya terkena polusi udara, karena yang sudah kita tahu bahwa paparan yang sangat lama di luar ruangan akan memicu munculnya terjadinya gangguan di saluran pernapasan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah, ya, sebagai masyarakat untuk mencegah munculnya penyakit pernafasan akibat daripada polusi udara? Yang harus kita lakukan di sini adalah yang pertama, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Yang kedua adalah kita menghindari olahraga atau aktivitas yang sangat berat di luar ruangan. Yang ketiga, saat ini kita harus menggunakan masker, di mana masker yang kita pakai, masker bedah atau masker kain, itu tidak cukup. Yang kita gunakan adalah masker N95. Yang berikut adalah tutup jendela saat udara luar tercemar dan mengurangi sumber polusi di dalam rumah. Contoh, kita membakar atau merokok di dalam ruangan tidak boleh sehingga karena ruangannya tertutup. Yang berikut adalah orang yang kena asma dan punya risiko penyakit PPOK atau penyakit karena asap, maka tetap menggunakan obat yang diresepkan dokter seperti biasanya. Yang berikut adalah apabila ketika kita terjadi kena serangan sesak mendadak atau tiba-tiba sesak yang sangat memberat, maka segeralah kita untuk menuju ke fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah kita. Ketika kita terkena paparan asap yang sangat tinggi, yang kita lakukan ketika terjadi serangan sesak, ya, kita harus melihat kondisi kita saat terjadinya serangan itu. Apakah gejala kita ada sesak nafas yang sangat berat? Kita punya ada rasa kayak macam nyeri di dada, bibir dan ujung jari kita membiru, terjadinya penurunan kesadaran, kesulitan berbicara akibat daripada sesak, segera kita menuju ke fasilitas kesehatan atau paling tidak kita ke IGD rumah sakit kita. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya sampaikan sebagai dokter paru, saya sampaikan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar masalah lingkungan yang mengganggu jarak pandang, tapi juga merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama kesehatan paru-paru. Ada terdapat partikel haus yang terkandung dalam asap, khususnya PM2,5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan sehingga mencapai kantung pernafasan kita. Sehingga akibat masuk sampai ke kantung pernafasan akan menimbulkan peradangan, memicu batu dan sesak napas, serta berburuk penyakit paru seperti asma dan PPOK. Kelompok yang paling rentan ini adalah anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit paru dan jantung. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok tersebut harus menjadi prioritas. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Selalu menggunakan masker N95 jika kita beraktivitas di luar, serta menjaga udara di dalam rumah kita tetap bersih. Apabila terjadi gangguan saluran pernafasan, segeralah kita menuju ke rumah sakit untuk segera ditangani dengan baik oleh petugas kesehatan. Pesan daripada saya yang terakhir adalah, udara yang bersih bukan sekedar kebutuhan daripada lingkungan, melainkan kebutuhan dasar untuk mempertahankan fungsi paru dan kualitas hidup manusia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, tetap menjaga kesehatan kita, khususnya kesehatan paru, dan tetap waspada, jangan lupa tetap menggunakan masker ketat N95 ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Saya Dr. Regan Kolibu, spesialis paru. Salam sehat paru, paru untuk negeri kita Indonesia.
0: Ya, demikian tadi informasi dari dokter spesialis paru terhadap karhut lainnya, cukup berbahaya juga pendengar. Dan sekaligus menutup rangkaian informasi yang dikemas dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Bagir, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, satu nomor lagu dari miliknya Raja. Pendengar baru saja hadir menyapa Anda dengan sama-sama suka ya. Lagunya mudah-mudahan menginspirasi. Ya, walaupun cuaca hari ini dalam beberapa hari ini ya, sudah hampir lebih 4-5 hari ya ini kita diselimuti kabut asap. Ya, walaupun gak separah kemarin dan 2 hari lalu ya. Dan terdengar tadi sudah ada penerbangan. Dibandingkan 2 hari yang lalu penerbangan sama sekali tidak ada ya. Tapi kita berharap semoga saja karhutlah ini bisa hilang. Nah, dan hujan juga kalau bisa ya, walaupun kemarin sempat kita di PHP-in, namun kita berharap hujan betul-betul hadir sehingga air sebagai sumber kehidupan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi gunanya itu pendengar, kita harus bijak untuk menggunakan air ya. Nah, jangan karena kalau musim hujan pakai airnya boros, nah, nanti pas musim kemarau akhirnya seperti itu. Jadi harus bijak dalam menggunakan air. Seperti iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat bergabung buat Anda yang tentunya menikmati siaran kami di sepanjang sore hari ini. Mudah-mudahan terhibur pendengar. Dan sedikit kami informasikan, karena kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Wamena dan sekitarnya, ya kami himbau untuk masyarakat menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar ruangan seperti itu ya. Dan kita berharap cuaca akan membaik di mana untuk debit air di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Wamena, memang sedikit agak bukan agak sedikit ya, tapi cukup luar biasa agak berkurang, sehingga penggunaan air harus sehemat-hemat mungkin. Baik, kami coba hadirkan semangat dan inspirasi dari satu nomor lagu band asal kota Surabaya tadi, hadir dengan satu pilihan lagunya yaitu Mahadewi. Kita terbang ke kota Bandung, ada band ska tanah air, T-Pex, akan coba merubah warna ruang dengar Anda dengan Salam Rindu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Rule 1. Kanal informasi dan inspirasi. Rule 1.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming. Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Ya, dari Dapur Musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih Anda nikmati kebersamaan kita di 97,1 MHz yang tentunya masih hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik di kesempatan di sore atau ya di sore hari ini ya.

0: Dan ya, pendengar, sedikit informasi terkait dengan kebakaran yang asapnya berdampak juga kita di Papua Pegunungan, di mana ya sebanyak 6.702 titik panas terpantau di Papua Selatan hingga 11 Oktober 2026, di mana kebakaran hutan dan lahan itu sulit ditangani karena berada di lokasi terpencil. Sementara itu, kabut asap terpantau hingga Maluku dan Maluku Utara mulai mengganggu penerbangan di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG per 11 Oktober 2026, tercatat ada 6.702 titik panas atau hotspot di Papua Selatan. Keberadaannya berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea, khususnya di Kabupaten Bovendigul, Mapi hingga Kabupaten Merauke. Sebagian titik api panas ada di lokasi yang sulit dijangkau. Di Merauke misalnya ada sejumlah distrik yang tidak bisa dijangkau karena berbagai keterbatasan seperti Kaptel, Ilwayap, hingga Kiman. Yaitu daerah-daerah yang jauh dan menggunakan pesawat bisa 1 jam dari kota, ujar Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Papua Selatan, Kastaji. Ya, dan tentunya juga ini berdampak untuk Papua Pegunungan, pendengar, di mana kabut asap juga mengganggu penerbangan domestik yang ada di Papua Pegunungan. Dan sedikit masih lagi, pendengar, saya hadirkan terkait dengan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Ya, di mana informasi ini berasal dari Antara, di mana kesiapsiagaan TNI padamkan kobaran api di gerbang Papua Pegunungan. Ya, pendengar, siang itu kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang menjadi gerbang masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan dikepung tebalnya asap karena terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla di bagian timur, tepatnya di Kampung Woma, Distrik Woma. Asap yang mengepul ditambah angin bertiup kencang di kawasan itu membuat masyarakat menjadi panik karena api hampir menyasar pemukiman warga jika terlambat ditangani oleh petugas pemadam kebakaran daerah. Bermodal bantuan 3 truk pemadam kebakaran dan dari Kementerian Pertahanan, Kemenhan RI, dan Markas Besar Mabes Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat, Komandan Kodim 1702 Jayawijaya Letkol Infanteri Ilham Daturamang memimpin prajuritnya menuju ke Woma. Kedatangan prajurit TNI ke Woma yang tanpa memegang senjata dan perlengkapan tempur itu membuat warga setempat kaget, apalagi prajurit TNI dengan seragam loreng turun dari truk pemadam kebakaran. Satu persatu prajurit Kodim 1702 Jayawijaya turun dari ketiga truk pemadam kebakaran dan mulai mengulur selang menuju ke titik karhutla. Di sana telah ada petugas pemadam kebakaran dan penyelamat dan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Jayawijaya dan anggota Polres Jayawijaya. Mereka bergandengan tangan memadamkan kobaran api tersebut. Terdengar suara lantang yang samar-samar di antara tebalnya asap, Komandan Kodim Letkol Infanteri Ilham Daturamang memerintah anak buahnya untuk mempercepat proses penanganan cepat. Api sudah mendekati perumahan warga, kata tegas di balik kepungan asap. Dalam suasana wilayah yang dikepung asap, tampak kendaraan taktis water cannon milik Polres Jayawijaya yang biasanya digunakan untuk menghalau aksi unjuk rasa tiba di lokasi kebakaran hutan bersama 3 truk pemadam kebakaran milik Pemkab Jayawijaya. Kerjasama lintas sektor dalam penanganan karhutla mencerminkan budaya masyarakat di Indonesia, termasuk di Papua, yakni gotong royong yang terus dilestarikan dalam mengatasi kedaruratan seperti itu. Ya, terlihat juga dari kejauhan asap yang mengepul tebal menyulitkan pandangan dan pernapasan petugas dalam memadamkan kobaran api di karhutla Woma. Meski begitu, langkah demi langkah petugas terus maju dengan memegang selang air dan berusaha mematikan api tersebut. Sekitar kurang dari 3 jam, kobaran api yang besar dengan asap yang mengepul tebal berhasil dipadamkan dan menyelamatkan perumahan warga yang berjarak kurang dari 15 hingga 20 meter dari titik api. Ya, pendengar, di mana juga sejak Mei hingga saat ini kurang lebih 5 bulan terjadi kemarau panjang di seluruh Indonesia, termasuk dirasakan oleh masyarakat di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Semenjak musim kemarau, kawasan hutan lahan ladang yang terbentang 43.968,58 km persegi dari 8 kabupaten di Papua Pegunungan mengalami kekeringan. Kekeringan bukan hal yang paling fenomenal dari musim kemarau saat ini, namun jumlah titik api yang tersorot oleh citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG adalah 2.700 tersebar di 8 kabupaten. Sebagian besar titik api berada di Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Lanijaya. Titik api ini bukan muncul begitu saja, tetapi ada aktivitas manusia yang sengaja maupun tidak sengaja menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Ya, tingginya angka titik api di wilayah Provinsi Papua Pegunungan membuat pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten termasuk TNI, Polri meningkatkan kesiapsiagaan. Meningkatkan dalam menghadapi karhutla, pendengar. Ya, pendengar, itu tadi informasi yang kami bisa hadirkan di sepanjang pagi hari ini. Tetaplah di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, beb, aku cuma nyoba, beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, beb. Tolong aku, beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kita ke informasi. Jadi makan ini?
3: Jadi dong.
2: Ayo dong.
3: Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
2: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
3: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
2: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
3: Nanti dah.
2: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
3: Ama, kecerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini.
2: Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
2: Udah saya bilang dari tadi, ndak kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, selamat menikmati kebersamaan kita di sepanjang sore hari ini. Dan masih kami hadirkan pilihan lagu terbaik yang menemani Anda di sela-sela aktivitas di sore hari ini ya. Ya, kami ingatkan kembali pendengar, apabila Anda akan melakukan aktivitas, gunakan masker ya, karena dampak kebakaran yang terjadi, baik itu yang ada di seputar Kabupaten Jayawijaya ataupun kabupaten lain maupun provinsi lain, masih cukup berbahaya untuk kesehatan Anda ya. Dan tentunya Anda selalu harus jaga diri ya, dan tak lupa juga dalam berkendara roda 2 maupun juga roda 4 gunakan standar operasional berkendaranya ya. Ya, kemananya diperhatikan dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, pendengar, seperti itu. Baik, di pukul 17.30 nanti pendengar, lantunan lagu islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekaligus kami informasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena akan berkumandang di pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Namun kami masih coba hadirkan warna-warna berbeda melalui pilihan lagu-lagu terbaik ya. Kali ini satu tembang lawas coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dari miliknya Dedi Dores featuring Nike Arlah dengan Berikan Setitik Air.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Tuh, lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya lantunan Islami kami coba hadirkan, mudah-mudahan menjunjukkan iman dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya juga kami informasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena akan berkumandang di pukul 17:43 waktu Indonesia Timur.

aku. Ya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

engkau. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih setia di 97,1 MHz. Dan pendengar, kami informasikan bahwa nanti di pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua bersama Pro 1 RRI Bob Endigo. Tetaplah di 97,1 MHz.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Gema Papua bersama Pro 1 RRI Bob Bendigo.
1: Negara harus hadir dan pemerintah harus hadir.
2: Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat.

0: bupati dan juga unsur pemerintah daerah lainnya akan menyerahkan secara resmi kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan negara melalui pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat.
1: Ia berharap penyerahan SK tersebut menjadi bentuk nyata pengakuan negara terhadap keberadaan 13 masyarakat hukum adat di Kabupaten Bovendigul, sekaligus memberikan kepastian pengakuan dan perlindungan terhadap identitas, kelembagaan, serta hak-hak adat yang mereka miliki. Thomas Sampean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Berikut laporan dari RRI Wamena bersama Ilham Kadir Andi Jori.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua (KOPA) akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah produk UMKM Jayawijaya dinilai telah memenuhi persyaratan legalitas untuk dipasarkan di pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib saat bertandang ke Smesco mengatakan bahwa produk UMKM yang telah memiliki hak cipta dan nomor induk berusaha atau NIB berpeluang untuk ditampilkan di Smesco. Menurutnya, Smesco menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk UMKM Jayawijaya di Jakarta. Langkah ini sebagai upaya untuk mendorong pelaku UMKM terus mengembangkan kreativitas agar produknya mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional.
4: Bapak Ibu sekalian yang punya produk-produk UMKM akan kita masukkan di pasar Jakarta sekarang. Jadi silakan terus kembangkan kreativitas, ya, hasil-hasil karya yang akan kita lihat dan dibutuhkan yang bisa masuk pasar Jakarta, kita akan masuk. Jangan berkecil hati, kita ada di Papua sana, kita berpikir bahwa mungkin kita tidak bisa tembus pasar Jakarta, hari ini kita bisa.
3: Di tempat yang sama, Ketua KOPA, Denny Gibalong, mengatakan KOPA telah memasuki tahun kedua dan mendapatkan ruang di Smesco untuk menampilkan berbagai produk daerah. KOPA yang bergerak di komoditi kopi Papua dan melibatkan 3 provinsi serta 6 kabupaten membuka peluang bagi produk UMKM Jayawijaya untuk ikut dipajang dan diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas.
5: Kita adalah salah satu koperasi antar kementerian koperasi, yaitu KOPA Komoditi Kopi Papua. Saya mengajak Ibu Bupati, ini ada tempat di mana kita bisa kurasi hasil karya dengan dia punya izin, dia punya merek dagang dan semua. Kita bisa taruh untuk sebagai tempat display di sini. Saya berharap pelaku usaha jangan membatasi diri, tapi dia harus membuka diri, dia harus berinovasi, dia bisa buat apa saja, dan dia punya karya-karya itu kita bisa jalan bersama-sama untuk mempublish ke mana saja.
3: Denny mengajak generasi muda dan pelaku usaha di Wamena maupun Jayawijaya untuk tidak membatasi diri dalam mengembangkan produk. Ia menilai kolaborasi dengan KOPA dapat menjadi sarana untuk mempublikasikan karya UMKM daerah ke berbagai pasar dengan tetap memenuhi persyaratan legalitas usaha dan produk. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Cori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Target itu melalui penguatan struktur dan konsolidasi partai hingga tingkat bawah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
6: DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan perolehan suara secara optimal hingga mampu membentuk satu fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Ketua DPW P3 Papua Haji Mursidin mengatakan target tersebut realistis untuk dicapai mengingat struktur kepengurusan dan konsolidasi partai di tingkat DPC Kota Jayapura yang dinilai sangat solid. Mursidin menegaskan sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, P3 harus memperkuat basis dukungan dari tingkat paling bawah.
7: Saya harap ketua DPC, ketua PAC untuk bekerja keras untuk tingkat bawah. Karena yang saya sampaikan tadi, kita mulai kerja dari tingkat bawah. Karena untuk suatu organisasi memang suara dasar yang kita angkat ke atas. Semua di tingkat cabang harus merangkul semua kader-kader. Kalau saya lihat sini, kader-kader di cabang ini luar biasa. Di ranting, nanti mungkin di tingkatkan lagi ya kinerjanya untuk kader-kader kita. Sama anak-anak milenial ya, Pak. Kedua, harus dirangkul semua. Karena suara milenial ini kan kita tahu sendiri kan, besar dia punya pengaruh. Di kota ini kan kita salah satu partai yang mengusung beliau dari kota, termasuk provinsi. Ya, saya harap kader-kader di bawah harus kawal program-program pemerintah.
6: Sementara Ketua DPC P3 Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, berkomitmen memperkuat dan memantapkan struktur organisasi partai hingga ke tingkat ranting. Menurutnya, kesiapan konsolidasi internal serta penguatan akar rumput merupakan fondasi penting bagi kejayaan partai untuk menjawab berbagai tantangan politik ke depan.
8: Pengurus di kota memang sangat berpengaruh untuk ke depannya, yang mana baik tingkat provinsi, yang ada yang beberapa kursi kemarin sebelumnya itu satu, minimal dia ditingkatkan. Harapan kami baik di kota, begitu pun juga kemarin di kota ya dua kursi ya. Harapan kami dengan Pak Ketua DPW pastinya ya satu fraksi. Dan kami sependapat dengan Pak Ketua DPW, pastinya kami membangun organisasi ini dari bawah. Alhamdulillah tadi ini hari ini terlaksana dengan musancap. Selesai musancap pastinya nanti kita membentuk tingkat ranting, tingkat kelurahan, baik itu pemuda-pemuda, ya kita sadari bahwa pemilih kedepannya pastinya anak-anak milenial yang banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya, atau partai-partai lain.
6: Ditambahkan Ketua Panitia Musyawarah Anak Cabang Sekota Jayapura, Ferdi Samsudi menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan jajaran pengurus di daerah terhadap instruksi kepengurusan tingkat pusat. Dikatakan setelah kepengurusan 5 PAC Sekota Jayapura ini resmi terbentuk, akan dilanjutkan konsolidasi ke tingkat bawah.
9: Agenda musancap ini yang mana kami ini sudah melakukan perintah partai dari pusat, yaitu kegiatannya musancap mengacu kepada anggaran dasar partai. Kami sudah melengkapi, mungkin kedepannya setelah PAC ini terbentuk, kami akan membentuk lagi sampai tingkat ranting. Itu aja dari Ketua Panitia, dan alhamdulillah sudah berjalan lancar semua.
6: Selain memperkuat mesin partai di tingkat bawah, DPC P3 Kota Jayapura juga menyiapkan strategi perolehan suara dengan menggait kelompok pemilih potensial maupun memaksimalkan peran perempuan dalam panggung politik daerah. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sulfahmi Yunus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, pendengar Anda masih menikmati siaran kami dan saya sendiri masih akan terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik ya. Kami informasikan pendengar nanti tentunya saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar napa. Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan, Pak?
1: Ya, betul-betul, Mas. Betul. Silakan masuk, Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya, Mas. Kasihan, kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya, Pak. Makasih, Pak.
1: Ya, sama-sama. Malam-malam begini, baru pulang kerja, Mas?
0: Iya, Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas kalau kerja sama orang. Harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah Pak lah. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma. Arya harus hemat biar Ade bisa selesai sekolahnya, Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga, Ma. Jadi Arya naik taksi online, Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya, Arya. Cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transfer ini ya, Nak.
0: Iya, Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
1: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal ijo lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti ijo lagi. Kalau nggak ijo, bisa-bisa macet total nanti Pak.
1: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu ijonya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar. Bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
1: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Besok pagi, Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
1: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
1: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
1: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino, saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis mark jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu, Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditunda-tunda begini. Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

0: Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.
4: Saudara, kita ikuti warta berita di pukul 21 waktu Indonesia Timur.
5: Ya, tapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
6: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada tertentu.
5: Nanti saya sampaikan.
7: Terkait kendala atau personil gitu Pak?
5: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden, khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
8: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
9: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
8: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andi Seto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
10: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
11: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
12: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta drone check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan drone check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
11: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
13: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
11: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua...
15: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
16: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Haris atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
14: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
15: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
17: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
18: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
17: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
19: Belum, Pak.
17: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
19: Masih proses ini, Pak.
17: Maksudnya proses gimana, Mas?
19: Masih penyidik itu.
17: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
19: Enggak ada.
17: Oke, makasih, Pak.
15: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
20: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Derajat

0: Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
0: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka

0: 90% kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
1: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 dan 26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
0: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan berlanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan kalau penyakit TBC, ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu dilakukan terapi itu bisa naik.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MPG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
6: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir

0: bantuan logistik.
1: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitan sama Padang Tualam. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi, naik tim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi air yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
0: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan

datang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD

0: Beringin dengan 10 orang.
1: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
0: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2020,

0: Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprat, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
3: PP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
5: Ini jualannya apa, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot.
6: Ya, ya, semoga sering-sering dikirim ke sini biar bisa membantu dari penjualan kita.
7: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
2: Disperindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
8: Pertama-tama saya mau kesampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Iyo tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kejaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat Kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat dari soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti,

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Di pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, rupanya saatnya program Soto RRU. Amina pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kamu ucapkan selamat malam, sampai jumpa.

4.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacita.

Dengar di manapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, dan kita akhiri lagu-lagu rohani pagi hari ini. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. BPPHI Labewa membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di kota Wamena. Bersama saya, Selma, inilah lintas berita Papua Pegunungan, edisi Selasa 13 Oktober 2026 selengkapnya.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya menggelar kegiatan orientasi integrasi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan hepatitis atau ATMH bagi kader UKDK dan posyandu di Aula Dinas Kesehatan. Ilham Kadirani Jori melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya menggelar kegiatan orientasi integrasi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan hepatitis atau ATMH bagi kader UKDK dan posyandu di Aula Dinas Kesehatan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Esau Rudianto Aibesa, mengatakan bahwa pelatihan tersebut secara khusus dipersiapkan bagi kader yang akan mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Wamena Kota dan Puskesmas Ilekma. Kedua puskesmas tersebut direncanakan segera diluncurkan dengan dukungan kader yang telah mendapatkan pembekalan. Esau menjelaskan bahwa kader akan dibekali dengan kemampuan melakukan deteksi dini terhadap gejala dan riwayat penyakit yang berkaitan dengan AIDS, tuberkulosis, malaria, dan hepatitis, di mana langkah tersebut diharapkan akan membantu petugas puskesmas dalam mengidentifikasi pasien sejak awal sebelum dilakukan pemeriksaan pengobatan atau tindakan medis lebih lanjut.
2: Kegiatan ini diharapkan kader-kader ini mampu mengimplementasikan apa yang nanti mereka dapat, membantu dalam pelayanan. Jadi pelayanan yang panjang itu dikurangi. Jadi mereka juga bisa melayani pasien yang datang, terutama yang kegiatan yang kita jalankan ini adalah ATMH, AIDS, tuberkulosis, malaria, dan hepatitis. Bagaimana mereka harus mendeteksi lebih dini. Pemeriksaan awal itu dari teman-teman di kader juga bisa melakukan itu, membantu petugas kesehatan yang ada di puskesmas tersebut. Sehingga ketika pasien itu dia sampai di situ, sudah didapat, atau dia ada gejala,

0: bayar, teman-teman di sini tinggal eksekusi untuk dalam pelayanan, pengobatan, atau tindakan lebih lanjut. Di awalnya, deteksi awal itu lewat teman kader untuk membantu.
1: Menurut Esau, keterlibatan kader dalam deteksi dini dapat mendukung efektivitas pelayanan di puskesmas, utamanya dalam mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan tindak lanjut. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya berharap orientasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas kader UKDK dan posyandu sebagai mitra tenaga kesehatan di tingkat masyarakat. Kader juga diharapkan mampu berperan aktif dalam mendukung deteksi dini penyakit serta memperkuat akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Wamena Kota dan Puskesmas Ilekma. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyerahkan bantuan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Senin 12 Juli 2020. Ya, maksud kami Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Laporan disampaikan Roni Hisage.
3: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan bahwa pemanfaatan dana otonomi khusus atau OTSUS harus tepat sasaran, dikelola secara transparan, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Ia meminta para penerima bantuan memanfaatkan dukungan pemerintah untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan, bukan sekedar menghabiskan dana tanpa hasil yang jelas. Menurut Gubernur John Tabo, penyaluran bantuan harus disertai evaluasi dan pembinaan agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan usaha masyarakat, termasuk menentukan penerima yang membutuhkan pendampingan maupun tambahan dukungan.
4: Ya, puji Tuhan, pemerintah sudah melaksanakan tanggung jawab penerapan anggaran otonomi khusus berdayakan ekonomi masyarakat, UMKM, dan lain-lain. Hari ini juga dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerahkan juga dana pembinaan di ekonomi kreatif. Dan ini penerapan anggaran otonomi khusus yang kita transparan, kita akan sampaikan. Nah, ini langkah awal yang baik.
3: Gubernur John Tabo menjelaskan pemanfaatan dana OTSUS perlu menjangkau berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selain pariwisata dan ekonomi kreatif, program pemberdayaan juga perlu diperkuat melalui sektor pertanian, pendidikan, keagamaan, pelayanan sosial, dan pendidikan tinggi. Ia juga meminta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait segera menyiapkan program sesuai tugas dan kewenangannya sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan tepat sasaran. Gubernur juga menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan. Pemerintah juga harus memastikan program dapat berjalan, penerima memperoleh pendampingan, dan hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
4: Jadi terus para ASN bersemangat terus yang menangani pendanaan dari otonomi khusus supaya cepat-cepat waktu dan cepat-cepat sasaran agar semua dana itu betul-betul penerapannya dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, saya bangga beberapa kali saya ke pasar, lihat mama-mama jual sayur, dulu sayur sedikit, kadang kan ada yang datangkan dari Jayapura, dari luar Wamena. Sekarang sayur kita walaupun musim kemarau tapi lembah ini memberikan kontribusi yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, terus kami akan membekap dengan dana otonomi khusus untuk sasarannya kepada rakyat kita.
3: Oleh karena itu, Gubernur John Tabo mendorong dinas terkait yang menangani pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian untuk terus meningkatkan program yang mendukung produktivitas serta kemandirian ekonomi masyarakat. Roni Hisage melaporkan.
2: Bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla. BPPHI Labewa membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di Kota Wamena. Ilham Kadir Anijori melaporkan.
1: Badan Pengurus Pusat Himpunan Lahir Besar Wamena, BPPHI Labewa, membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di Kota Wamena. Aksi spontan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas di Provinsi Papua Selatan. Ketua BPPHI Labewa Samuel Pigai mengatakan pembagian masker dilakukan setelah pihaknya melihat kondisi udara di Wamena dan sekitarnya yang memburuk dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, kabut asap tersebut berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, utamanya anak-anak yang rentan terhadap dampak buruk pencemaran udara. Samuel menjelaskan bahwa pembagian masker merupakan langkah pencegahan agar masyarakat dapat melindungi diri saat beraktivitas di luar ruangan. BPPHI Labewa juga akan memantau perkembangan kondisi kabut asap dan mempertimbangkan pembagian masker lanjutan apabila situasi masih berlangsung.
5: Sehingga asap

0: Sudah beberapa hari ini sudah menyelimuti kami di Wamena dan sekitarnya, sehingga ini sangat mempengaruhi ke kesehatan, apalagi untuk anak-anak. Kita dewasa saja air udara terasa lain, tidak seperti biasanya, sehingga kami berinisiatif dari Labewa untuk bagaimana membagi masker sebagai salah satu bentuk upaya untuk bagaimana terhindar saat kita beraktivitas, terhindar dari hirupan udara yang tidak baik di saat hari ini. Sehingga kami secara spontan dari Labewa membagi-bagi masker. Ini murni dari kami Labewa. Kita harus sigap, respon cepat, tanggap melihat hal ini supaya ini tidak terjadi. Jadi kita ibaratnya kita mencegah dulu sebelum orang menghirup udara ini mengganggu pada kesehatan mereka. Kami berupaya untuk bagaimana secepatnya kami melakukan perlindungan dalam hal membagikan masker supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Harapan kami supaya dinas teknis dan pemerintah daerah segera menyikapi kebakaran yang terjadi, asap yang sedang terjadi ini. Kita jangan anggap sepele karena ini sangat membahayakan kesehatan buat kami warga Wamena dan sekitarnya.
1: BPP Hilabewa mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap serta melakukan langkah perlindungan diri selama kualitas udara belum membaik. Organisasi ini juga mengharapkan pemerintah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber kabut asap. Ilham Kadiran dicuri, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga mengklarifikasi kronologi pelayanan medis terhadap pasien anak Simianus Karunggu, sekaligus menjelaskan penghentian sementara layanan rumah sakit akibat persoalan pembayaran honor tenaga kesehatan. Selengkapnya laporan disampaikan Epifania Riaan.
3: Direktur RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, memberikan klarifikasi terkait meninggalnya seorang anak berinisial SK, sekaligus menjelaskan penghentian sementara pelayanan rumah sakit akibat persoalan pembayaran honor tenaga kesehatan. Dalam keterangannya, Direktur RSUD Elfrida Sara menjelaskan, berdasarkan keterangan dokter yang menangani pasien, SK dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit pada 28 September 2026, dan mendapatkan perawatan medis selama satu hari. Pada 29 September 2026, pasien kemudian dirujuk ke RSUD Wamena untuk memperoleh penanganan lebih lanjut dengan didampingi perawat Alfonsina Guijangge. Setibanya di RSUD Wamena, pasien diterima oleh dokter untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Manajemen RSUD Elfrida Sara menegaskan, pelayanan awal terhadap pasien berlangsung sebelum penghentian sementara layanan rumah sakit pada 3 Oktober 2026. Pihak rumah sakit juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum. Sementara itu, terkait persoalan pembayaran honor tenaga kesehatan, Direktur RSUD Elfrida Sara menyebutkan, Bupati Duga Yoas Beyon pada 8 Oktober 2026 telah bertemu langsung dengan tenaga kesehatan dan staf rumah sakit untuk mendengarkan aspirasi sekaligus membahas penyelesaian pembayaran honor. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menjamin BPKAD Kabupaten Duga akan segera memproses pembayaran honor tenaga kesehatan. Sebagai tindak lanjut, para staf mulai membersihkan area dan ruang rumah sakit untuk mempersiapkan pembukaan kembali pelayanan yang direncanakan pada 9 Oktober 2026. Manajemen RSUD Elfrida Sara mengapresiasi perhatian pemerintah daerah serta mengajak seluruh pihak mengedepankan verifikasi dan keberimbangan informasi dalam pemberitaan. Rumah sakit juga menegaskan komitmennya untuk terus berupaya memulihkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Anda masih mengikuti lintas berita Papua Pegunungan. Pendengar, BMKG Wamena mencatat jarak pandang di Wamena pada 9 Oktober 2026 menurun hingga 1 km akibat kondisi kabut asap karhutla. Ilham Kadir Andijori melaporkan.
1: Kabut asap yang menyelimuti kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Papua Selatan. BMKG Wamena mencatat jarak pandang di Wamena pada 9 Oktober menurun hingga 1 km akibat kondisi kabut asap tersebut. Melalui pesan WhatsApp yang diterima RRI, Kepala BMKG Wamena Ricky Roger Hole menjelaskan jarak pandang pada 7 hingga 8 Oktober masih berkisar 2 hingga 10 km, kemudian menurun menjadi 1 sampai 5 km pada 9 Oktober. Menurut Kepala BMKG bahwa penurunan jarak pandang ini perlu diwaspadai karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan keselamatan penerbangan. Berdasarkan analisis citra satelit Himawari 9, pada 10 Oktober, sebaran asap terdeteksi di Papua Selatan dan Papua Pegunungan dengan indikasi pergerakan ke arah barat laut hingga timur laut. Analisis tersebut diperkuat data titik panas pada 9 Oktober yang mencatat 1.399 titik panas di Papua Selatan, sedangkan tidak terdeteksi titik panas di Papua Pegunungan pada periode yang sama. BMKG juga memperkirakan sebaran asap berpotensi berdampak pada wilayah lain di Papua Pegunungan termasuk Oksibil dan sekitarnya bergantung pada pergerakan angin. Untuk itu, pemantauan terhadap arah angin, sebaran asap, jarak pandang, dan kualitas udara menurutnya perlu untuk terus dilakukan. Pada kesempatan itu, Kepala BMKG Wamena juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak kabut asap, utamanya ketika beraktivitas di luar ruangan. Ilham Kadir Andicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Eh, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih ya, kayak segar begitu, Kak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menyadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Eh, kok laporan sudah selesai, Kak, belum? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat, tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabe, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan? Kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaan.
3: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ausi Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku wamina muke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu.

0: Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
1: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Pada bendera merah putih. Hormat.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi.

bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar. Tetapi, juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Lulusan pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di sejumlah negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat mengatakan, koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia, Prit Poder dan Kaisa Lislev secara straight set. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
2: Pastikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun gitu kan, kalau ini bersifat sengketa maka berhubungan dengan kode etik gitu kan, karya jurnalistik penyiaran gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya gitu kan.
1: Sementara itu Ketua PWI Sidoarjo Mustain menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
3: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
1: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik.

0: yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
2: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan-wisudawati UT Surabaya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
3: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya wisudawan wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu pengabdian yang harus kita lakukan adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
2: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
4: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
2: Direktur UT Surabaya Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater baik melalui karya, prestasi, profesionalisme maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Husnia melaporkan.
1: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
5: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan. Bagaimana pemerintah memikirkan?
6: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Yang menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
5: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, ya. Di pusat kan? Turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih, daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, dari benda yang mendap kan. Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
6: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan, penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
7: Yang bekerja, itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini, mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bersekolah. Kita ambil hitung-hitungan aja ya, pasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Nah, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada. Bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan itu yang menyerap manfaat. Kalau libur ya kita mewajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, ya itu normal seperti

0: bahasanya lah, bahwa program ini harus tetap berlanjut.
1: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
2: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan menguruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
3: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Batoromba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Batoromba, Muhammad Ahmad Fodel, mengatakan penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC-195 dan PC-135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metana hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
4: Bisa dikategorikan dia kontrol lentil. Kontrol lentil itu mestinya kalau pengarukan itu untuk pengurangan bau dan apa penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa berfungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah ke depannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
3: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Maros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkar Maros, M. Ilham Alimsa, mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
5: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman sehingga kita tidak lakukan sekali seminggu tapi berdasarkan permintaan.
3: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C, PT Epas. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar, di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Puncu bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
7: Dari masyarakat Puncu sama masyarakat Siata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
8: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
7: Ya monggo jenengan lihat dari atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu lokasi selama lebih kurang 6 tahun.
6: Sementara itu, selain Abang Hidup menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Ahmad Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan dengan Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
9: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Bungu, terutama yang di lokasi pembangunan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan kerusakan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, Camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
6: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang Galian C dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
2: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
10: Menggunakan dana APBN, kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak. 18 bulan waktu pelaksanaan.
11: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Proyek yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di 9 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Pembangunan instalasi perpipaan dan instalasi pengolahan air pipa tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa kontraktor PT Galakarya Gresik. Proyek itu tersambung langsung dengan layanan perusahaan daerah air minum PDAM Sragen dengan memanfaatkan air baku dari Waduk Gondang Kabupaten Karanganyar. Project Manager PT Galakarya Gresik RP Suryo Atmojo menjelaskan bahwa pekerjaan itu merupakan bagian dari program nasional pemanfaatan sumber air Waduk Gondang, sekaligus lanjutan dari proyek infrastruktur sebelumnya yang menghubungkan Waduk Gondang ke Reservoir di Mojokerto, Kedawung. Masa kontrak pekerjaan itu dihitung mulai 18 Juni 2026 hingga 9 Desember 2027. Suryatmojo menambahkan jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
10: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK. Kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya. Air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari Waduk Gondang melalui dua BPT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan dua.
11: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan dua metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Ciru, dan Saradan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota. Serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Jirapan dan Krebet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
12: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasarannya gratis. 964.
11: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton berkualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
2: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
13: Kami terbentur kuota, jadi investor yang di Batang ini sangat banyak dan luar biasa.
14: Pendengar, sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Ari Wibowo mengatakan perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.
13: Asosiasi Pengusaha Indonesia Batang, informasi yang

0: Semoga mulai kuotanya ditambah, harapannya waktu kita lagi yang puluh dan jadi lima gitu bisa segera diimplementasikan seperti itu.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di Jawa Tengah.
2: Aman dalam jaringan sistem kelistrikan yang ada di PLN. Ya memang tentu tidak bisa... belum bisa gitu, memang melayani semuanya. Memang kalau yang belum dapat data kuota di bulan Januari, dia akan menjadi waiting list di bulan berikutnya atau di fase kedua di bulan Juni. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, mohon juga untuk apa namanya, bahasa kalau kami ya bisa supaya bisa untuk men-supporting transisi ini juga bisa Jawa Tengah bisa diberikan alokasi yang lebih gitu ya dari yang lainnya.
1: Dwi menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut pengajuan kuota dibuka dua kali dalam setahun yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada satu periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran Festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
4: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprat, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
5: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
4: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
6: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya.
7: Ini jualannya apa Mbak?
6: Jualannya nasi cokotnya ya, semoga sering-sering bikin kayak gini, biar bisa membantu dari penjualan kita.
8: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
4: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk.

memberikan kesempatan untuk belajar saling menghormati. Coba bayangkan, jika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik, nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari, tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal, bagaimana manusia seharusnya berpikir.

0: Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Pemeriksaan malaria di Provinsi Papua mencapai lebih dari 1,1 juta hingga Juli 2020, meningkat 16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reski Kurniawan.

0: Upaya penemuan kasus juga dilakukan melalui program Temukan Obat Tidak Kendalikan atau TOKEN dengan mendatangi rumah warga di kabupaten kota yang memiliki beban malaria tinggi.
1: Dan juga dilakukan peran lintas sektor terkait dengan dukungan masyarakat untuk wajib melakukan pemeriksaan darah. Karena rata-rata untuk melakukan pemeriksaan darah secara massal itu kadang-kadang masyarakat tidak peduli. Tapi dengan adanya dukungan daripada pemerintah lewat lintas sektor, maka

agar dapat dicarikan solusi bersama. Hendrik menegaskan, selama ini pihaknya berupaya membangun komunikasi baik dengan warga binaan. Karena itu, ia mempersilakan warga binaan menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun

Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?

0: Keren. Karena adik Glenn baik.
1: Kalau kita bersahabat sama William, karena kita tentu biasa main sama-sama.
2: Ia punya sahabat nama Kanando, karena biasa kita main sepeda sama-sama.
3: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Nak, ini sampah permennya buang kemana?
1: Buang di sini saja, Ma, di tanah.
0: Eits, tidak boleh begitu. Sampahmu tanggung jawabmu. Ayo simpan dulu. Nanti kita buang di tempat sampah di rumah ya.
2: Pendengar yang budiman, sering kita anggap sepele. Satu puntung rokok, satu bungkus kopi, satu plastik kecil. Ah, cuma satu? Tapi bayangkan, jika 1 juta orang berpikir yang sama, maka satu sampah kecil itu menjadi gunung masalah. Jangan biasakan diri dengan kata cuma. Mulai hari ini, mari kita didik diri dan anak-anak kita. Bawa kantong sampah kecil saat bepergian. Jangan buang sampah dari atas motor. Jangan buang sampah ke kali. Kota yang bersih dimulai dari tangan yang peduli. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, bukan orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Wih, nokene. Mantap apa kawan?
3: Iya tuh, barang apa jadi?
4: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
3: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
4: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
1: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: 97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Tentunya masih bersama saya Selma menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nah, bertepatan kemarin pendengar di tanggal 12 Oktober 2026 di mana hari artritis sedunia diperingati setiap tanggal 12 Oktober ya, untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit yang memengaruhi sendi. Nah, peringatan ini menjadi pengingat bahwa penderita artritis tetap dapat berolahraga dengan memilih aktivitas yang sesuai kondisi tubuh. Ya, dan nyeri dan kekakuan sendi sering membuat penderita artritis khawatir untuk berolahraga. Nah, padahal aktivitas fisik yang sesuai dapat membantu menjaga kemampuan bergerak dan mengurangi gejala. Dan banyak juga pertanyaan, sebenarnya artritis itu apa sih? Nah, ini adalah istilah untuk berbagai kondisi yang memengaruhi sendi dan jaringan di sekitarnya. Gejalanya dapat berupa nyeri, pembengkakan, dan kekakuan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, menurut Layanan Kesehatan Nasional Inggris, olahraga teratur dapat membantu penderita artritis menjaga kelenturan sendi. Aktivitas fisik juga membantu memperkuat otot yang menopang sendi dan menjaga kebugaran tubuh.

Nah, kalau tadi itu mengenai tentang artritis pendengar, nah saatnya kita akan mengenal juga apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan people pleasing. Nah, people pleasing ini adalah perilaku mengutamakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan dan prioritas pribadi. Ya, karena ternyata juga pendengar, people pleasing bisa mengganggu kesehatan mental dan ya, di mana juga kebiasaan ini dapat berdampak pada kesehatan mental jika dilakukan secara terus-menerus. Nah, seseorang yang people pleasing sering kesulitan menolak permintaan meskipun merasa keberatan. Jadi untuk Anda yang mungkin sering mendapat ajakan ya, sebenarnya dari hati mungkin mengatakan tidak, tapi karena ini adalah orang

emosional. Nah, gimana sih cara mengatasi people pleasing? Jadi kita perlu mengenali nilai dan tujuan pribadi dan menetapkan batasan yang sehat, belajar berkomunikasi secara asertif, dan mengelola rasa bersalah, dan yang terakhir meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dan informasi ini kami kutip dari laman resmi kami pendengar dari rri.co.id ya. Silakan untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi, silakan mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang mahar lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami dari BMKG yang menyampaikan perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai dari pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk Wamena pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hari masih berawan, kemudian untuk malam hari hingga dini hari udara kabur. Untuk suhunya berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang berembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 37 km per jam. Untuk kelembabannya berkisar antara 38 sampai dengan 88%. Kemudian untuk Jayawijaya, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hari hujan ringan, malam hari hingga dini hari udara kabur. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius dengan arah angin yang berhembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 29 km per jam. Untuk kelembabannya berkisar antara 34 hingga 100%. Kemudian untuk Lanijaya, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hari hujan ringan, malam hingga dini hari kabut asap, lalu untuk suhunya sendiri berkisar antara 10 sampai 26 derajat Celcius, dengan arah angin yang berhembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Untuk kelembabannya sendiri berkisar antara 32 hingga 100%. Kemudian untuk Tolikara, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga dini hari hujan ringan, lalu untuk suhunya berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius dengan arah angin yang berembus dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Untuk kelembabannya berkisar antara 36 hingga 100%. Kemudian untuk wilayah Yahukimo, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hingga malam hari hujan ringan, lalu dini hari udara kabur. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan arah angin yang berhembus dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Untuk kelembabannya berkisar antara 33 hingga 100%. Kemudian untuk wilayah Limo, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hingga malam hari hujan ringan, lalu pada dini hari udara kabur. Untuk suhunya berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian arah angin berhembus dari arah selatan dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Untuk kelembaban berkisar antara 49 hingga 100%. Yang selanjutnya di wilayah Memberamo Tengah, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hingga malam hari hujan ringan, lalu dini hari udara kabur, dengan suhu berkisar antara 15 sampai 32 derajat Celcius, dengan arah angin yang berhembus dari barat hingga tenggara, dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Kemudian untuk kelembabannya berkisar antara 38 hingga 100%. Kemudian yang selanjutnya untuk Duga, pada pagi hari diperkirakan cuaca udara kabur, lalu siang hari hujan ringan, malam hari kembali udara kabur, dan dini hari kabut asap. Dengan suhu yang berkisar antara 13 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk arah angin berhembus dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Untuk kelembabannya berkisar antara 46 hingga 100%. Kemudian yang terakhir pada wilayah Pegunungan Bintang, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hari hujan ringan, malam hari hujan ringan, dan dini hari masih hujan ringan. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius dengan arah angin yang berhembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Untuk kelembabannya berkisar antara 41 hingga 100%. Peringatan dini untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat pada Pegunungan Bintang dan juga Yahukimo. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKGWamena. Demikian perkiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan pagi hari ini yang telah disampaikan oleh rekan kami dari BMKG. Nah, untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca, silakan bergabung setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat ya di pukul 7.50 waktu Indonesia Timur. Dan spesial hari ini di hari Selasa ya, tanggal 13 Oktober 2026, ada salam spesial dan ucapan bahagia pagi ini kami dari RRI Pro 1 mengucapkan ya. Selamat ulang tahun buat Abang Rian yang hari ini berulang tahun yang ke-32 tahun ya. Ini tadi bergabung jauh-jauh dari Lanijaya ya. Semoga Abang Rian yang ada di Lanijaya beserta rekan selalu dan lindungan Tuhan juga ya untuk menjaga Papua ya. Ya, dan tentunya semoga panjang umur yang selalu dilancarkan rezekinya dan apa yang dicita-citakan tercapai ya. Tetap menjadi

pribadi yang membanggakan keluarga dan bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Dan kado lagu spesial dari kami Pro 1 RRI Wamena untuk Abang Rian Dilani Jaya. Kami hadirkan lagunya dari Jamrud, selamat ulang tahun.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
2: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
2: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
2: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
2: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
2: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
2: Iya deh. Gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Tadi...
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Pendengar Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, pagi hari ini kita akan membahas tentang mengenai karhutlah ya. Jadi musim kemarau masih berkelanjutan dan mengingatkan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Nah, di mana juga pendengar kami informasikan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2026 Wamena diselimuti dengan kabut asap ya. Dan ini sepertinya masih berlangsung ya, tapi tidak separah pada saat munculnya kabut asap ya. Dan ini sesuai dengan informasi yang kami dapatkan bahwa kabut asap ini salah satu kiriman ya dari Papua Selatan. Dan juga kami informasikan pendengar bahwa kemarin di tanggal 12 Oktober 2026 terjadi kembali kebakaran hutan di Kurima. Dan kita tahu bahwa dari Kurima ke Wamena cukup dekat, dan ya kita mengharapkan semoga kebakaran yang terjadi di Kurima apinya cepat padam ya. Dan bukan cuma di Papua saja pendengar, di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Dan kita juga masih berduka tentang yang dialami Kalimantan ya. Tentunya masih terjadi karhutlah di Kalimantan. Pokoknya kita selalu mendoakan

Jauhkan dari segala bencana, pendengar. Dan kita juga perlu tahu bahwa dari karhutla, ya, apa sih bahayanya? Jadi bahaya untuk kesehatan. Nah, asap karhutla mengandung kabut asap beracun. Nah, bisa menyebabkan ISPA, sesak nafas, iritasi mata, dan sangat berbahaya untuk anak-anak dan orang tua. Jarak pandang jadi pendek dan bisa sebabkan kecelakaan. Dan yang kedua adalah bahaya untuk lingkungan. Hutan kita hilang, hewan-hewan kehilangan rumah, tanah jadi gersang, dan kalau hujan besar, langsung banjir dan longsor. Jadi kerusakan yang butuh puluhan tahun untuk pulih. Nah, kita melihat juga bahaya ekonomi dan aktivitas. Penerbangan terganggu, sekolah diliburkan tentunya, aktivitas warga lumpuh karena asap tebal, dan ekonomi kampung ikut tidak berjalan lancar tentunya, ya. Dan ada sanksi hukumnya juga, pendengar, bahwa membakar hutan dan lahan dengan sengaja ada pidananya. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, pelakunya bisa dipenjara sampai 10 tahun dan denda sampai 10 miliar rupiah. Nah, apa yang harus kita lakukan juga, ya? Dan yang pertama adalah jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan di hutan atau rumput kering. Jangan tinggalkan api unggun menyala. Dan yang terakhir, jika melihat titik api, segera lapor ke aparat kampung, BPBD, atau meminta tolong kepada warga setempat.

0: sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,